Urende manyaiga, anyo manyene nyumba na manye tenkero kia sobo tuko muibia mocha, anganare ndete taibirwa. Yesa agakora, asike mungo kia merongene na vine ogote. Asai.

0: Igimana kwenye chibesa kuruka gigese FM
1: Toko inana bwana gatu wajiri kumotoka chibesa Bada saa kumi na moja mangana majese nchila yu bwenge Tuina mnitobuga ati chibesa gaiga Asista 264# Namba isane promo code rika Elieta Egesa

Ingaba kinya vana vane boronge, ingaba kinya vana vane boronge. Muna mumunyete na wakine rinjo bororo, muna mumunyete na wakine rinjo bororo.

0: nga di tunde mana tasi jasem budi. Abang kuat itu mana wah cakap itu di kom nyaruk kenyang sama sesenya.
1: Yes.
0: Monto tayo we cha ya rakini monto kiwe ya soa kidi.
1: Eh.
0: Ya sa ko seseni ya sa na mo seseni na nda kwa na mangana ma ya sa na baka baka dua sanga san.
1: Mia mono.
0: Iga kisor di kong ngote ya bana iga kura tu neng raya ne kuji ya ye ucu mo jiwong kos.
1: Mhm.
0: So kosi yo mong na ma dong kosi.
1: Mhm.
0: Asila li i ngumbu.
1: Vale.
0: Kong ngote ya bana ba ye rocha. Etina, kamu boleh bawa sedih ya, awak tak kerja yang kerja je, bawa bawa sedih ni bawa sedih. Faham ni, bawa nampak yang terpenting tulang barang kuat nak kita nyasar net, tujuan kuat sahaja.
1: Alright, desa.
0: Ya mon.
1: Ayah, kau nak mana cikgu cakap si studio ngoli ramai nanti ramai yang ni simi ni ada 0724256504. Tengah yang ada begitu, kita kurang kau nak mana cikgu si studio.

nongo chikuri go taba kiri mono beribu mara gobe iga yabano matgara liya iga nongo chiko kolera yamano kema soko wama na inchi mara gobe iga yabano wikendenga kitu anyano na li tuko liangyo I guess the studio mungura wama na inwe uchimara kwa wama na shani sumura uliboko kwa senegesa